bye, jeep bye, hubah hubah loop bye, regi tinga, bibi tinga, inga minga tinga tum. Egri pergi halak ini humba dua lupa kum. Ay, cukup maku jingi laki. Ay, cukup maku jingi laki.